0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
7: Siap ya semuanya, energinya juga.
8: Kamera roll, sound!

101,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Semua lewat radio Bahana FM.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care,

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di ajang ngopi spesial pagi hari ini yang akan nemenin Sobat Bahana dari jam 8 sampai jam 10 nanti gitu. Di ajang ngopi spesial hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Nah Sobat Bahana, di ngopi spesial ini pastinya juga ada yang spesial kayak Bila yang namanya Sobat Bahana di hari Minggu gitu ya. Jarang-jarang ya Sobat Bahana Bila nemenin Sobat Bahana semuanya di hari Minggu gitu ya. Pastinya spesial di pagi hari ini gitu, Bila akan nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 10 ya. Nah jangan lupa Sobat Bahana yang pagi hari ini mau share opini atau ceritanya gitu ya, aktivitas weekend gitu, boleh banget, atau punya rencana weekend mau kemana atau ngapain aja, boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini di 0856 3454545 gitu. Kalaupun hari ini gak kemana-mana Sobat Bahana, mau istirahat aja tapi mainnya udah kemarin nih, boleh banget ya Sobat Bahana cerita weekend hari Sabtu kemarin tuh kemana gitu. Nah kulineran kah, main kah, ataupun berkumpul bersama bestie-bestinya ataupun keluarga. Nah boleh banget nih di spill di 0856 3454545. Nah di pagi hari ini gitu Sobat Bahana, di menjelang siang ya udah ya Sobat Bahana, ini terlihat di sekitar Bahana FM itu cuacanya cukup panas ya Sobat Bahana, udah panas, udah mulai panas gitu. Nah buat yang car free day gitu pagi hari ini, semoga tetap menjalani car free day-nya, jangan mampir-mampir beli jajan gitu Sobat Bahana. Biasanya banyak sekali yang car free day tapi mampir beli jajan gitu, tapi gak apa-apa Sobat Bahana, memang itu namanya self reward gitu. Dikala kita semuanya mengolahragakan ataupun mengeluarkan kalori-kalori, harus diisi lagi dengan amunisi-amunisi kalori-kalori lagi ya Sobat Bahana. Nah mungkin Sobat Bahana yang udah pulang car free day nih minggu ini, boleh banget nih di spill beli jajan apa aja sih, atau tadi di car free day ngapain aja, atau malah gak jajan gitu, minum air aja, wah hidup sehat banget ya Sobat Bahana itu. Nah Sobat Bahana boleh banget ya ceritain sama Bila di 0856 3454545 gitu. Nah tapi sebelum itu, Bila nanti akan namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 10 ya Sobat Bahana. Nah ini waktunya masih lama sekali, Bila baru membuka gitu sesi siaran pada hari ini gitu ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana yang lagi dengerin Bila di pagi hari ini gitu ya, jangan lupa untuk cerita-cerita ataupun spill-spill deh hari ini ngapain aja atau mau kemana gitu Sobat Bahana, dan sama siapa deh, sama bestinya atau sama pasangannya nih atau sama keluarganya. Nah boleh banget cerita gitu, atau mau curhat di pagi hari ini, waduh pagi-pagi weekend-weekend diajak curhatin sama Kak Bila, gak apa-apa Sobat Bahana kalau mau curhat gitu ya. Mau curhat karena baru tanggal muda tapi dompet udah menua, waduh itu bahaya sekali ya Sobat Bahana, baru tanggal muda dompet udah menua, karena di kemarin tanggal cantik dan tanggal muda, waduh-waduh itu war potongan harga gak sih kayaknya Sobat Bahana, war diskon gitu di tanggal cantik di 66 2026, tanggal muda lagi dompet kemarin baru muda tiba-tiba udah tua lagi nih. Nah Sobat Bahana semoga tetap semangat untuk mencarikan isi-isi dompet gitu ya. Mencari isi-isi dompet buat Sobat Bahana semuanya, tetap semangat, ataupun yang minggu ini itu weekend tapi gak libur gitu, tetap semangat kayak Bila Sobat Bahana, tetap semangat teman Sobat Bahana semuanya gitu. Sampai nanti jam 10 Bila akan namanya Sobat Bahana, pastinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol selalu ya Sobat Bahana. Tapi setelah yang satu ini, Bila akan kembali lagi, nanti akan membawa obrolan yang pastinya seru sekali.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Teh jus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Dari Winslow.
5: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
6: Hai!
7: Hai! Kamu wangi banget!
6: Kayak old money vibes! Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong! So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget!
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai!
7: Hai!
6: Kamu wangi banget!
7: Kayak old money vibes!
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong! So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget!
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari, di hari Minggu ini, dan di weekend ini gitu Sobat Bahana. Gimana nih kabar Sobat Bahana semua, dan apa aja aktivitas Sobat Bahana di hari Minggu ini nih? Boleh banget ya diceritain sama Bila Sobat Bahana. Apakah Sobat Bahana di minggu hari ini kumpul bersama keluarga gitu sambil dengerin Bahana FM Ngawi gitu? Atau Sobat Bahana hari minggu ini lagi mau main gitu, siap-siap mau main sama bestinya atau sama keluarganya gitu? Wasyadu sekali Sobat Bahana main bersama keluarga ataupun refreshing gitu Sobat Bahana. Nah biasanya nih Bila kalau menjumpai yang lagi kumpul sama keluarga tapi pengennya di luar tuh Sobat Bahana, biasanya tuh kayak piknik kayak gitu Sobat Bahana. Jadi kayak piknik ya Sobat Bahana, bermain bersama keluarga, kayak bawa bekal sendiri kayak gitu. Bawa bekal sendiri, habis itu di pinggir sungai ataupun di daerah-daerah yang mungkin sejuk gitu ya Sobat Bahana, di daerah Jogorogo biasanya. Bawa bekal sendiri, habis itu makan bersama keluarga. Wah, sekedar gitu aja Sobat Bahana, sarapan bareng tapi itu nikmatnya itu Sobat Bahana tidak bisa terulang kembali. Mungkin hanya bisa dilakukan saat weekend ataupun saat keluarganya banyak yang libur kayak gitu Sobat Bahana. Itu salah satu nikmat yang mungkin banyak orang yang gak menyadarinya ya Sobat Bahana. Nah bicara soal nikmat Sobat Bahana, nikmat banget kalau pagi hari ini tuh Sobat Bahana udah sarapan gitu di jam 8 ini gitu ya. Jangan lupa untuk sarapan ya Sobat Bahana, karena penting sekali walaupun weekend gitu, waktunya istirahat, waktunya rebahan dan males-malesan ya Sobat Bahana, mumpung gak kerja, gak ada aktivitas yang aktif gitu. Tapi jangan lupa sarapan gitu. Kalau sarapan yang masak sendiri dan males gitu, waduh pesan aja deh Sobat Bahana. Apalagi zaman sekarang itu tinggal klik bayar datang. Waduh itu kan mempermudah ya Sobat Bahana, kalau memang males gitu aja tuh. Kalau males beli, males masak ya Sobat Bahana. Tapi jangan lupa jangan ditinggalkan atau jangan telat makan ya Sobat Bahana, karena kesehatannya penting sekali. Kalau Sobat Bahana sakit, siapa nanti yang bekerja untuk mengisi dompet untuk melancarkan isi dompet Sobat Bahana. Jadi badannya harus dijaga, kesehatannya harus dijaga gitu ya Sobat Bahana. Nah di pagi hari ini apakah Sobat Bahana kulineran gitu ya? Pagi-pagi sarapannya kulineran. Kalau di Ngawi biasanya rata-rata gitu, kulinernya apa sih kalau sarapan? Nasi pecel, habis itu paling soto, kalau enggak bubur ayam ataupun bubur kacang hijau. Bila rata-rata melihatnya itu Sobat Bahana, atau Sobat Bahana punya kuliner yang Bila belum tahu nih, boleh banget nih dijadiin referensi ataupun di-spill, direkomendasikan sama Sobat Bahana yang lain yang bingung mau sarapan apa nih. Boleh banget nih di-spill Sobat Bahana, selain nasi pecel, soto, terus habis itu bubur ayam atau bubur kacang hijau, apalagi nih kuliner di Ngawi ataupun sarapan yang ada di sekitar jalan di Ngawi gitu. Khususnya biasanya kalau sarapan tuh di sekitar jalan alun-alun Sobat Bahana, jalan Trunojoyo ini juga ada nasi pecel gitu Sobat Bahana. Apalagi selain itu Sobat Bahana, kalau tahu boleh banget ya di-spill di 085634545445 gitu. Nanti siapa tahu Bila habis dari sini, habis sama Sobat Bahana, mau mampir nih Sobat Bahana, karena memang belum sarapan gitu ya, mau mampir, mau kulineran sekalian gitu. Nah buat Sobat Bahana yang kulineran gitu juga boleh banget ya, nasi pecel di mana coba yang enak di Ngawi itu, boleh banget tuh di spill di 085634545445. Nah kalau jam dulu Sobat Bahana, sarapan tuh biasanya dulu tuh di dekat rumah tuh banyak Sobat Bahana warung-warung nasi pecel gitu yang buka. Tapi zaman sekarang Bila melihat itu sekitar rumah Bila gak ada ya Sobat Bahana di Ngawi. Kalau di Ngawi banyak ya Sobat Bahana, kadang terpencil gitu. Nah kalau di sekitar Ngawi kota juga ada, Bila menjumpai di beberapa titik gitu warung nasi pecel. Kalau enggak kan ini di alun-alun ada Car Free Day ya Sobat Bahana. Nah itu juga banyak sekali jajanan-jajanan, tapi rata-rata jajanan zaman sekarang gitu. Contohnya jajanan zaman sekarang dimsum kayak gitu Sobat Bahana, terus habis itu bakaran-bakaran kayak gitu. Kalau free day biasanya jajannya tuh kayak gitu. Nah Sobat Bahana sendiri tim sarapan pagi di car free day dengan jajanan zaman sekarang, ataupun Sobat Bahana lebih suka walaupun dari car free day tetap beli nasi pecel gitu ataupun soto ya Sobat Bahana untuk sarapan yang berbau-bau nasi gitu Sobat Bahana? Atau udah tim jajan aja udah kenyang nih? Kalau Bila sih belum kenyang ya Sobat Bahana.
Nah, kalau Sobat Buana sendiri bagaimana gitu? Nah, boleh banget di spill di 0856345454545 ataupun di rekomendasiin Sobat Buana buat referensi Sobat Buana yang lain nih yang mau sarapan di pagi hari ini kulineran di sekitar Ngawi gitu. Jangan lupa Sobat Buana yang mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget kalau langsung aja calling-calling di 0856345454545. Nah, Sobat Buana Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini, pastinya nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Buana semuanya. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sobat tahu gak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup. Jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bahana. Tadi Bila udah membahas tentang aktivitas hari ini Sobat Bahana kemana sih. Tapi Bila tiba-tiba kepikiran sama kuliner Sobat Bahana. Kenapa ya, gak tahu nih. Apa karena lapar gitu? Enggak ya Sobat Bahana, pastinya Bila tiba-tiba kepikiran tentang kuliner. Sobat Bahana tuh pagi hari ini sarapannya apa gitu. Mulai dari sarapan, mulai dari yang kecil-kecil dulu Sobat Bahana. Sobat Bahana sarapannya apa? Dan Bila mau bahas tentang beberapa rutinitas ataupun secara umum sarapan yang biasanya Bila jumpai gitu ya, kalau di pagi hari apalagi di Ngawi gitu. Biasanya itu ada sarapannya si pecel, habis itu lontong pecel, lontong sayur, ada juga Sobat Bahana tadi gak kesebut, terus soto gitu. Terus habis itu mungkin ada lagi bubur ayam, bubur kacang hijau. Terus habis itu nasi uduk, nasi jagung, ini yang sudah jarang dijumpai ya Sobat Bahana. Kalau dulu mestinya banyak sekali sarapan ini gitu Sobat Bahana. Nah terus apalagi ya Sobat Bahana, nasi kuning biasanya kalau ada warung tuh tukang sayur gitu Sobat Bahana. Ada juga biasanya nasi kuning yang dijual gitu. Nasi kuning ada, tapi nasi pecel itu gak ada Sobat Bahana. Biasanya tapi kalau ada itu pecelnya bukan pecel yang jadi sambel gitu, pecel yang masih utuh gitu Sobat Bahana. Takutnya nanti kalau basi soalnya. Terus habis itu mie ayam kalau pagi-pagi bilang jarang deh, jarang lihat seorang sarapan mie pagi-pagi gitu ya. Apalagi pasti pagi lebih baik makan nasi ya Sobat Bahana. Terus apa lagi Sobat Bahana, lontong sate, itu juga ada Sobat Bahana. Lontong sate, lontong sayur, lontong pecel. Nah, itu satu kesatuan yang kadang berbeda, berbeda tempat ya Sobat Bahana. Ada yang jual lontong sayur, itu sama lontong pecel biasanya, sama nasi pecel lah. Lontong sate ini berbeda, mesti gak satu tempat ya Sobat Bahana. Kenapa juga gak tahu. Terus habis itu kadang nasi pecel, nasi uduk itu juga mesti ke satu tempat. Nasi kuning apalagi. Terus habis itu nasi goreng. Ini gak pernah dijual pagi, jualnya malam. Tapi ini identik sama sarapan rumahan pagi-pagi gitu Sobat Bahana. Ini kepikiran gak Sobat Bahana, kenapa nasi goreng itu identik sarapan rumahan pagi tapi gak pernah ada yang jual pagi-pagi. Mungkin kalau di sekolah itu ada Sobat Bahana, tapi kalau di sarapan-sarapan di kadang di pinggir jalan kayak gitu gak ada. Nasi goreng itu identiknya jualannya malam ya Sobat Bahana. Kenapa gitu? Penasaran gak sih Sobat Bahana? Tapi kalau nasi goreng dimasak di rumah pagi itu biasanya gara-gara nasi kemarin malam atau nasi tadi malam itu gak habis Sobat Bahana. Ibu Bila biasanya gitu, dimasak lagi sama nasi goreng gitu. Tapi kalau nasi goreng itu kenapa dijualnya malam, tidak ada yang menjual pagi, tapi nasi goreng identik dengan menu sarapan rumahan pagi? Biasanya tuh karena simple gitu ya, karena masak nasi goreng itu simple, pakai nasi pakai bumbu jadi gitu, nggak ribet itu Sobat Bahana. Terus nasi juga selalu ada di rumah, jadi nggak perlu cari bahan-bahan yang ribet lainnya gitu Sobat Bahana. Nah tapi kenapa nggak ada yang jual pagi-pagi gitu Sobat Bahana? Wah ini jadi pertanyaan gitu ya Sobat Bahana. Nanti kita akan membahas ini nih Sobat Bahana. Bila penasaran sekali atau Sobat Bahana tahu nih kenapa nasi goreng nggak dijual pagi-pagi, dijualnya tuh malam tapi identik sama menu sarapan pagi gitu, dimasak di rumah. Nah boleh banget Sobat Bahana yang mau cerita atau spill ya Sobat Bahana kenapa gitu Sobat Bahana, kalau tahu di 0856345454545. Kalau mau cerita juga boleh, sarapannya pagi hari ini apa nih Sobat Bahana, apakah sarapannya mie ayam gitu. Di pagi hari ini sarapannya mie ayam, waduh Bila baru pernah menjumpai gitu ya. Nah boleh banget diceritain nih sarapan ataupun ngopinya, ngopi apa di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata sesi pertama pada pagi hari ini ya Sobat Bahana. Bila udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi, jam 8 ya Sobat Bahana. Sampai ini udah hampir jam 9 gitu dan sudah selesai gitu sesi pertama pada pagi hari ini. Dan Bila akan kembali lagi nanti di sesi kedua, pastinya akan membawa obrolan-obrolan yang menarik lagi gitu. Kita akan membedah gitu kuliner di pagi hari ini atau sarapan gitu yang biasanya umum dijumpai tapi menarik gitu Sobat Bahana. Nah tetap di Bahana FM Ngawi dan tetap sama Bila Sobat Bahana. Bila nanti akan kembali lagi setelah yang satu ini.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak kiopet yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah, ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini ya Sobat Bahana. Setelah tadi sesi pertama kita udah ngobrol banyak sekali tentang kuliner, tentang jajanan. Waduh, bikin lapar guys Sobat Bahana. Setelah jajanan di Ngawi, terus habis itu beberapa makanan-makanan yang umum dijumpai gitu buat sarapan yang ada di sekitar Ngawi gitu. Terus tadi Bila punya pertanyaan, kenapa nasi goreng tuh Sobat Bahana biasanya itu rata-rata banyak sekali atau mendominasi penjualnya itu di malam hari. Di pagi hari itu jarang sekali Sobat Bahana bilang menjumpai. Ada mungkin, kalau bilang gak ada pasti ada gitu. Nah tapi jarang, kayak gak mendominasi malam hari. Tapi nasi goreng itu menjadi makanan rumahan, atau biasanya kalau ibu-ibu malas masak pagi-pagi, malas bikin sarapan pagi-pagi, bikinnya nasi goreng gitu Sobat Bahana. Nah kalau ibu bilang bikin makanan nasi goreng pagi-pagi buat sarapan tuh karena mungkin ada nasi kemarin gitu Sobat Bahana, tadi malam belum habis gitu Sobat Bahana, daripada dibuang gitu ya, dibikin nasi goreng buat sarapan gitu. Nah tapi Sobat Bahana, kenapa gitu Bila masih punya pertanyaan gitu. Tapi mempertanyakan nasi goreng, jadi pengen nasi goreng Sobat Bahana, jangan dulu deh. Kita mau membahas, Bila mau membahas tentang berbagai olahan lontong. Tiba-tiba kepikiran lontong Sobat Bahana. Tadi kan udah ada Bila men-spill lontong pecel, lontong sayur, lontong sate gitu Sobat Bahana. Tapi selain itu ada gak sih Sobat Bahana yang Sobat Bahana jumpai gitu di sekitar Sobat Bahana, olahan makanan lontong gitu, selain lontong pecel, lontong sayur, lontong sate gitu Sobat Bahana, apa aja? Apakah lontong opor gitu ada gak sih? Ada lah Sobat Bahana. Atau itu Sobat Bahana, ada yang namanya rujak petis, itu juga pakai lontong. Habis itu tahu tempo, itu juga pakai lontong. Tapi selain itu ada gak sih Sobat Bahana? Nah itu biasanya yang jualannya itu pagi ya Sobat Bahana, buat sarapan kayak gitu. Nah Sobat Bahana sendiri tim lontong yang mana nih? Atau ada gak sih olahan lontong di sekitar daerah Sobat Bahana semuanya gitu, sedikit unik gitu? Mungkin di kota ini gak ada gitu Sobat Bahana. Boleh banget ya di spill atau ceritain kesukaan Sobat Bahana, olahan lontong kesukaan Sobat Bahana di 085-634-5-4545 gitu. Nah boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini, apakah sudah sarapan apa belum Sobat Bahana, ataukah belum gitu. Kalau cerita Bila tapi gak akan nganter sarapan juga Sobat Bahana, karena di sini juga gak ada yang nganter gitu. Cerita aja gak apa-apa Sobat Bahana, atau mau cerita langsung calling-calling aja, langsung telepon gak apa-apa Sobat Bahana di 085-634-5-4545 gitu. Sobat Bahana, tapi tahu gak sih lontong ini itu apa satu hal atau satu acara yang identik sama lontong? Biasanya Idul Fitri ya Sobat Bahana, rata-rata tuh banyak sekali yang membuat olahan lontong ya Sobat Bahana. Entah itu dimasak gado-gado, dimasak tahu tempo, ataupun lontong sayur, lontong opor kayak gitu Sobat Bahana. Kenapa ya Sobat Bahana identik sama kayak itu? Tapi Sobat Bahana sendiri ngerasain gak sih kalau makan lontong itu gak sekenyang makan nasi, padahal lontong buatnya juga dari beras gitu Sobat Bahana. Malah banyak lontong apa nasi ya Sobat Bahana, kalau nasinya kan tuh ditumpuk-tumpuk gitu ya Sobat Bahana. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana, apakah dari pembahasan lontong ini muncul satu identik tentang lontong gitu Sobat Bahana? Apakah ada acara yang biasanya Sobat Bahana jumpai itu mesti ada lontong? Selain Idul Fitri deh, apa ya? Boleh banget Sobat Bahana di-spill nanti di acara atau kegiatan di sekitar rumah daerah Sobat Bahana semuanya. Mungkin jadi tradisi gitu Sobat Bahana, apalagi ini makanan tradisional ya Sobat Bahana, lontong ini. Biasanya setiap lebaran tuh ada gitu. Nah boleh banget di spill di 085-634-5-4545. Nah sama Bila di pagi hari ini sampai nanti jam 10 ya Sobat Bahana. Bila namanya Sobat Bahana semua, masih ada waktu sekitar 45 menit nih buat ngobrol-ngobrol sama Bila, ngobrol seluruh di pagi hari ini. Dan Sobat Bahana jangan lupa spill ceritanya di 085-634-5-4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila yang namanya Sobat Buana dari jam 8 tadi sampai ini udah jam 6.15 itu. Sobat Buana masih ada waktu sekitar 35 menitan ya Sobat Buana untuk nemenin Sobat Buana semuanya. Nah tadi Bila udah membahas tentang nasi pecel, nasi goreng, habis itu lontong ya Sobat Buana, penuh dengan makanan dan kuliner di pagi hari ini gitu. Nah sobat buat Sobat Buana semuanya yang mungkin pagi hari ini jadi pengen sarapan tiga hal ini, tiga makanan ini, tiga menu ini gitu gara-gara Bila. Gak apa-apa Sobat Buana, emang tujuan Bila buat Sobat Buana semuanya pengen sarapan di pagi hari ini gitu. Nah, kalau ngomongin soal lontong, soal berbumbu-bumbu minyak, soal santan itu ya Sobat Buana. Tapi Sobat Buana, lontongnya kan emang identik seperti itu gitu. Selain santan ataupun bumbu kacang, kerupuk, apalagi Sobat Buana lontong itu identik sama apa? Sambel, sambelnya sambel pecel gak sih Sobat Buana biasanya, atau sambel kecap kayak gitu, kalau sambal tomat enggak ya. Enggak ya Sobat Buana. Ataupun telur kerupuk kayak gitu. Kerupuknya biasanya kerupuk yang bulat-bulat kayak gitu. Nah itu biasanya ada di setiap olahan lontong, kayak opor ada kerupuknya, rujak petis ada, tahu tempo ada, lontong sayur ada gitu. Nah tapi Sobat Buana, lontong sayur itu sayurnya berbagai macam gak sih Sobat Buana? Kalau di daerah Sobat Buana sendiri biasanya sayurnya apa nih? Nah boleh banget tuh di spill kalau di daerah Bila biasanya sayur japan tuh Sobat Buana. Nah itu atau sayur tempe kayak gitu. Nah tapi tadi kan Bila tanya sama Sobat Buana nih, lontong itu identik sama acara apa sih selain Idul Fitri? Nah itu Sobat Buana, yang mungkin bisa jadi tradisi, atau lontong memang tradisi ya Sobat Buana selain Idul Fitri. Apalagi nih, apakah biasanya waktu nikahan gitu ada juga lontong, ataupun acara-acara keluarga kayak arisan kayak gitu. Nggak harus Sobat Buana, tapi identik aja kalau makanannya itu tuh jadi tradisi gitu Sobat Buana. Nah, tapi Sobat Buana, daerah Sobat Buana sendiri apa aja nih selain lontong tradisinya, makanan yang biasanya selalu ada gitu walaupun jadi peraturan ataupun kewajiban mengadakan makanan itu, tapi ada Sobat Buana. Nah itu kayak tradisi gitu Sobat Buana, tradisi yang turun temurun Sobat Buana. Nah gitu. Nah jadi pastinya Sobat Buana semuanya, kalau punya makanan yang jadi tradisi nih, boleh banget di spill nanti, siapa tahu Bila juga tahu gitu tradisi di sekitar daerah Bila atau daerah Sobat Buana gitu yang diketahui gitu. Kalau main nanti bisa ngarep-ngarep nih, nanti ada makanan ini gitu Sobat Buana. Gak apa-apa Sobat Buana kayak gitu. Terus habis itu Sobat Buana, selain jadi makan jadi tradisi gitu, ada juga mungkin kegiatan yang jadi tradisi di daerah Sobat Buana masing-masing atau sekitar Ngawi gitu, daerah-daerah tertentu yang kegiatannya itu kayak bersih desa kayak gitu ya Sobat Buana. Itu bisa jadi tradisi banget. Dan berbeda-beda gitu setiap daerahnya, ada yang ada acara tari-tarian, ada acara syukuran kayak gitu. Nah boleh banget nih diceritain Sobat Buana, apakah ada pengalaman lucu juga di acara tersebut gitu, yang dulunya Sobat Buana suka banget nonton, tiba-tiba sekarang gak suka, kenapa, apa atau bagaimana gitu Sobat Buana. Boleh banget di spill di 085-63-45-45-45, atau langsung aja calling-calling sama Bila kalau mau cerita nih. Boleh banget di live sama Sobat Buana sampai nanti jam 10 ya Sobat Buana, dan pastinya tetap di Buana FM Ngawi gitu. Nah buat Sobat Buana di SPS Radio juga selamat bergabung gitu, yang mau cerita juga boleh di 085-63-45-45-45.
1: Anak

0: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik, lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, tadi kan dari kuliner, Mila udah bahas sama Sobat Bahana banyak sekali, apalagi sampai tradisi gitu ya Sobat Bahana. Tradisi yang mungkin tidak terlulis, tapi turun-temurun gitu ya Sobat Bahana. Nah, Sobat Bahana sendiri, ini ada Sobat Bahana juga yang bilang sama Bila gitu, tradisi akhir-akhir ini gitu, ada bersih desa gitu. Nah iya benar Pak, marak sekali Sobat Bahana bersih desa di beberapa daerah Bila melihat gitu akhir-akhir ini gitu. Nah itu juga banyak sekali mungkin penampilan-penampilan ataupun kirab budaya gitu Sobat Bahana yang Bila temui gitu, mulai dari tarian-tarian yang seperti keliling desa gitu, menari, penampilan tarian gitu Sobat Buana. Ada juga yang syukuran gitu, doa bersama ya Sobat Buana untuk bagaimana desa tersebut gitu bisa maju, bisa berkembang, dan mungkin bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu Sobat Bahana. Doa bersama orang-orang satu desa gitu. Nah kalau daerah Sobat Bahana sendiri apakah juga seperti itu nih, apa berbeda juga Sobat Bahana? Boleh banget nih di-spill di 085634545545 Sobat Bahana. Nah bilang kan sama Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Nah ini tapi kurang sedikit lagi Sobat Bahana, kurang sekitar 45 menit ya Sobat Bahana. 15 menit ya Sobat Bahana. Bila nemuin Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini, pastinya

Pecel, ada soto, ada nasi lontong, nasi lontong lagi, lontong sayur, lontong pecel kayak gitu, atau mau sate lontong, lontong sate maksudnya, atau bubur bubur bubur ayam, bubur kacang ijo gitu, ada banyak sekali sobat Bandung di sekitar alun-alun pun ada gitu. Nah buat sobat Bandung yang mau kulineran di pagi hari ini, gas beli semuanya. Mumpung menanggil muda sobat panas nggak apa-apa gitu, dibeli semuanya gas gitu. Nah sobat panas sendiri mumpung tanggal muda ini bisa self reward dulu ya sobat panas, tapi jangan kebablasan gitu ya. Pesan bila jangan kebablasan aja kalau self reward, dibiasakan mungkin secukupnya aja, entah itu mau jajan atau main sama teman gitu, ataupun mau beli barang-barang gitu sobat panas untuk mengisi ataupun memenuhi inner child-nya sobat panas semuanya. Bahas inner child nih, biasanya tapi kalau udah dewasa gitu, udah di fase kerja, malah kadang gak kepikiran juga ya sobat panas self reward itu. Yang penting per bulannya tanggal mudanya itu cair gitu sobat panas, wah itu hidup tenang damai sentosa gitu sobat panas. Tapi gak apa-apa sobat panas, self reward itu juga penting sobat panas, tapi jangan kebablasan aja gitu. Nah sobat panas yang mau share cerita sama opini ataupun yang cerita sama Bila gitu, bisa aja langsung di 085634545 gitu. Bila setia nunggu sobat panas sampai nanti jam 10, bentar lagi sobat panas, tetap di Bana FM Ngawi. Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini, pasti nanti akan bawa informasi-informasi yang menarik lagi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabun nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil yang melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perso rahasiane
3: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
5: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
6: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Santelai ngopo. Ayo mlebu.

0: baunya.
1: Aku lihat sih.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, sudah lama bilang mana Sobat Bahana semua, dari jam 8 tadi sampai ini sudah hampir jam 10 ya Sobat Bahana. Dan ternyata gitu, siaran pagi hari ini di Ngopi Spesial ini udah selesai gitu Sobat Bahana. Bila udah demi Sobat Bahana dari 2 jam yang lalu gitu Sobat Bahana. Selesai sudah gitu Ngopi Spesial bersama Bila di pagi hari ini. Dan Bila akan kembali lagi besok pagi ya Sobat Buana. Jangan lupa dan jangan kemana-mana, besok pagi Sobat Buana dengerin Bila gitu di kala hari Senin yang mulai aktivitasnya kembali gitu. Dan semoga Sobat Buana menikmati weekendnya dengan lancar gitu, dengan nikmat dan dengan aktivitas yang bermanfaat ya Sobat Buana. Semoga Sobat Bahana juga sehat selalu. Jangan lupa bersarapan dan jangan lupa cicipin kuliner yang Bila spill tadi ya Sobat Bahana. Pastinya tetap di Bahana FM Ngawi gitu. Buat Sobat Bahana yang kumpul keluarga juga semoga dilancarkan gitu. Buat yang lagi main gitu juga hati-hati ya Sobat Bahana. Hati-hati di jalan, hati-hati saat di tempat main juga, hati-hati saat pulang ya Sobat Bahana. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, Bila nanti juga waktu pulang gitu akan mencoba beberapa rekomendasi dari Sobat Bahana semua tadi kulinernya gitu. Karena kayaknya menarik banget ya Sobat Bahana, bisa jadi referensi beberapa Sobat Bahana yang mau sarapan di pagi hari ini tuh. Boleh banget ya Sobat Bahana dicoba gitu beberapa kuliner yang tadi Bila spill sama Sobat Bahana spill gitu. Nah terima kasih Sobat Bahana, Bila pamit dulu gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuh.
2: Halo, Opik.
1: Halo, Tante.
2: Opik.
1: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi otaknya Randy udah gak berfungsi, Opik.
1: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, Tante. Gimana Tan, Randy?
2: Jadi, sejam lalu Randy udah gak ada, Pik. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pik.
1: Oke, Tante.
2: Makasih ya, Pik.

0: bukan saya.
1: Masa, Mas?
2: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skybike, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Sobat Wahana, kebiasaan warga yang sering membuang sampah sembarangan salah satu dari beberapa yang menyebabkan terjadinya banjir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tertib dalam perilaku buang sampah pada tempatnya. Terlebih saat musim hujan sudah tiba. Pesan ini disampaikan oleh 104,5 FM Wahana Radio.
1: Sobat Wahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
2: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
6: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
7: Ngerayu ya?
6: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
7: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Ih, kilo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu ke.
2: Yo, kan nggak ganteng bu, mau kan yo susune uwe susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, gue nggak mau makannya. Oh, sunu-sunu suwe toh.
1: Nandur-nandur sawet kono lho, pok. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis todo gak no, manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: seoke. Oke, ya beres.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sinta Arsinda,
1: Mas Silva.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah terus, nek kelas C?
3: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
4: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Suasana siang ya di Ngawi saat ini ya, panas banget. Gimana nih suasananya di tempat Sobat Bana semuanya? Mudah-mudahan walaupun cuaca cukup panas, yang lagi menikmati liburan ataupun yang lagi menikmati kebersamaan ya bareng keluarga. Soalnya hari Minggu biasanya momen yang sangat membahagiakan gitu ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap full semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Dan di siang hari ini jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Biasanya kalau liburan itu biasanya kegiatan yang paling kamu suka itu kegiatan apa? Kalau lagi liburan, kegiatan yang paling kamu suka itu kegiatan apa? Tunggu opininya nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini juga ada informasi buat Sobat Bana semuanya. Ini yang butuh modal untuk usaha ya. Apalagi musim seperti ini ya, banyak sekali yang butuh modal untuk usaha ya. Nah ini yang butuh modal untuk usaha ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Ini juga jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun ya. Ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri. Talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan untuk angsurannya. Ini jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun gitu ya. Yang mau gabung ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini kegiatan hari libur yang paling kamu suka itu kegiatan apa. Nanti ditunggu opininya, bisa WA di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tandani ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Teteh, rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesate sok
0: keras. Nambah ronde lho iki.
1: Bah. Apone lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Ya, angkat nih ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buriku. Ya. Iya. Wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo, Mas.

0: pasó.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mau.

0: dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Marto Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
0: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Dan kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, dari Ponorogo ya informasinya ya. Sobat Bahana, sebuah balon udara yang terbang mengangkut petasan meledak di Kecamatan Badikan, Ponorogo. Akibat ledakan itu, sejumlah fasilitas dan atap SMAN 1 Badikan rusak. Kepala Humas SMAN 1 Badikan Priyandana Widatmoko Putra mengatakan ledakan terjadi pada Minggu 7 Juni pagi setelah mendapat laporan pihaknya mendapati ruang kelas 11.5 dan 12.10 mengalami kerusakan. Sementara itu, Sobat Bahana semuanya, Unit Reserse Kriminal Polsek Jambon bersama aparat terkait melakukan pengecekan di lokasi. Dari hasil sementara, polisi menduga dentuman berasal dari petasan yang dibawa oleh balon udara. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja. Dan juga memberikan kredit, ini jaminannya tabungan deposito, bunganya juga sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Kalau ingin tahu alamatnya ya, di mana ya? Bank UMKM Jawa Timur untuk kantor cabang AWI Jalan S Parman 8 itu depannya PDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor Kas ini, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Prau, teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan Pike Sutono Ngenengawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Liburan yang kamu sukai itu apa gitu ya, di mana? Yang sudah gabung ya, terima kasih banget tadi yang sudah gabung dari Nindi ya, terima kasih. Saya suka liburan ke pantai, suasananya tuh bikin pikiran lebih tenang kalau kelihat pantai ya. Terus yang sudah gabung lagi, Mas Anton juga, terima kasih. Liburan favorit saya pulang kampung karena bisa kumpul keluarga. Ini yang punya kampung halaman ya, biasanya kangen-kangenan ini. Terus yang sudah gabung lagi, terima kasih. Dari Mas Teddy, saya lebih suka wisata alam seperti gunung dan air terjun ya. Terima kasih banget Mas Teddy, gabung di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Selamat kembali BFM Bahana Radio. Sampai di sini dulu di ajang ngopi Bahana sama Bang UMKM Jawa Timur. Nanti balik lagi ya di sesi yang kedua. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Liburan yang disukai itu di mana gitu ya. Kamu kalau lagi liburan yang paling kamu suka itu di mana? Ditunggu opininya nanti bisa ya di 0856345545.

thông minh đánh bà cho nó xí cứ bà ở cô.

104,5 FM Bahana Radio Kejaksaan Negeri Kejari Tanjung Perak memastikan kasus dugaan korupsi di PD Pasar Surya masih dalam tahap penyidikan. Perkara tersebut belum juga disidangkan meski telah diumumkan dalam konferensi pers pada Selasa 31 Maret 2026 lalu. Berdasarkan data dari informasi yang diperoleh Detik Jatim, beredar kabar di kalangan awak media bahwa kasus tersebut telah dihentikan atau diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Selain itu, muncul pula keangkapan bahwa penanganan perkara tersebut stagnan dan tidak mengalami perkembangan. Namun, kabar tersebut dibantah oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Kejari Tanjung Perak, Hendy Sinantia Imran, kepada Detik Jatim, yang memastikan proses penanganan perkara masih terus berjalan. Sekian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Semangat Ngomalime FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang, apa kabar di siang hari ini ya? Masih tetap semangat kan? Di siang hari harus semangat ya, gak boleh ngantuk. Masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, liburan yang kamu suka itu di mana liburan yang paling kamu sukai. Bisa melalui WA Bahana di 0856345 4545, bisa juga nanti melalui live streaming di www.bahanafmngawi.com atau Xspace Radio, dari visualnya Radio Bahana FM Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana jangan lupa juga topik kita hari ini ya, liburan yang disukai ya. Kamu itu di mana biasanya kalau liburan ya? Apalagi hari Minggu, refreshing ya barengan keluarga gitu. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya. Stamina masih tetap prima di siang hari ini. Mau gabung masih ditunggu ya, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Topik kita hari ini ya, sobat benar semuanya, liburan kamu tuh mana yang paling kamu suka ya? Yang sudah gabung terima kasih. Saya suka tuh jalan-jalan tempat kuliner dan mencoba makanan khas daerah gitu ya. Ini

Liburan favorit saya memancing di sungai atau waduk, dari Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan udah gabung ya. Nah, kalau ada waktu panjang, saya suka berkunjung ke Kota Baru. Dari Mbak Tino, terima kasih Mbak Tino udah gabung ya. Saya lebih suka wisata sejarah karena bisa menambah wawasan. Ini dari Pak Beni, terima kasih Pak Beni udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Mbak Lupitanya pokoknya selamat bertugas ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana gitu ya. Soalnya juga ini lagu-lagunya tuh beragam ya, dari pop, dangdut, campur sari gitu ya. Jadi yang mau gabung lagi, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya, liburan yang kamu suka itu di mana gitu ya. Sebelum kita lanjutkan lagi aja Ngopi Bahana kali ini ya, ada informasi dulu sobat Bahana. Pos Leo 14 menegaskan serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran bukan perang yang adil karena menurutnya teori klasik tersebut sudah tidak lagi relevan dengan realitas peperangan modern. Sobat Banak, menurut Leo konsep filosofis mengenai perang yang adil lahir berabad-abad lalu pada masa ketika umat manusia belum mampu membayangkan daya hancur masif dari persenjataan modern seperti saat ini. Nah, masalahnya adalah teori perang yang adil berasal dari berabad-abad yang lalu, dari masa ketika orang tidak dapat membayangkan senjata dan kapasitas penghancuran yang ada saat ini. Kenyataan tegas Paus Leo ini memperpanjang keretakan hubungan diplomatik dan tensi politik antara Vatikan dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait eskalasi konflik di Iran. Ini sebetulnya semuanya. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih diajak Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini, liburan yang disukai itu di mana gitu. Sudah gabung juga, terima kasih banget ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu ya Sobat Bahana. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi resmi memulai fase penurunan jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah pada Minggu 7 Juni 2026. Untuk tahap pertama sebanyak 14 kelompok terbang kloter yang mengangkut estimasi total 5.499 jemaah diberangkatkan secara terstruktur guna menjalani ibadah arba'in serta ziarah di Kota Nabi sebelum jadwal kepulangan ke tanah air. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, liburan yang kamu sukai itu apa gitu ya, di mana liburannya. Apalagi hari Minggu gitu ya, aduh banyak sekali nih lagi liburan ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi yang sudah gabung, terima kasih banget. Ini liburan yang saya sukai adalah naik kereta sambil menikmati pemandangan. Ini dari Mbak Dewi, terima kasih Mbak Dewi udah gabung ajang Ngopi Bahana. Terus dari Mbak Yunita juga, terima kasih, saya senang camping karena bisa dekat dengan alam ya, yang hobinya camping ya Mbak ya. Terus yang sudah gabung lagi ajang Ngopi Bahana, ini dari Mas Beni, terima kasih banget, liburan ke desa wisata menurut saya seru dan edukatif ya, terima kasih banget buat Mas Beni. Terus dari yang udah gabung lagi ya, ini Mbak Wiwi ya, terima kasih, saya suka bersepeda ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, terima kasih banget. Liburan paling berkesan adalah saat mengajak orang tua jalan-jalan ya, terima kasih banget. Ini dari Pak Heri ya, terima kasih Pak Heri udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Ini sebetulnya semuanya yang mau gabung lagi ya, ini waktunya gitu ya, udah gak cukup lagi, jadi ikut aja yang siar ya temannya. Mau gabung lagi tapi kita hari ini ya sobat mana semuanya, liburan yang paling kamu suka itu apa gitu ya. Nah, liburan yang lebih saya suka itu wisata religi, karena religi ya, maksudnya hati terasa lebih tenang. Dari Mbak Ida, terima kasih Mbak Ida, biasanya ke ini ya, makam-makamnya wali biasanya ya. Terima kasih juga, ini liburan favorit saya ke kebun binatang bersama anak-anak. Ini dari yang udah gabung, dari Mbak Menik juga, terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Saya suka mengunjungi tempat yang sejuk seperti pegunungan, terima kasih banget. Ini dari Mbak Intan ya, udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus yang udah gabung lagi, saya yang penting bukan tempatnya, tapi kebersamaan saat liburan. Ini dari Budi, terima kasih Budi udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Mas Agus juga, terima kasih. Liburan terbaik adalah yang tidak menguras kantong tetapi tetap menyenangkan. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Pasti ini liburan menyenangkan, tapi pasti itu menguras kantong ya kalau kita liburan ya. Enggak ada yang namanya enggak nguras kantong. Soalnya biasanya kalau liburan pengen apa-apa, pengen ini, pengen itu gitu ya. Baik, semuanya sampai di sini dulu ya Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: kebetulan dipercaya sama orang yang ganteng, imut, tampan, cucok, baik hati.
1: Matur nuwun lho.
0: Gemar menabung.
1: Matur nuwun.
0: Namanya Pak Jokowi.
2: Nek kuwi tenan.
1: Bagus tenan. Kira dadi menteri
0: itu. Tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak
1: Presiden
0: kita yang terhormat Pak Jokowi ya. Ada Mas.
1: Mas. Coba.
0: Dorce.
1: Dodo suplir
2: Dodo pengerik.
1: Terus.

Muara Bintang, terima kasih. CGS Pro, matur suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Bangga, Los. Tangkapannya. Dan Guyu Adan.

0: kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung.

0: gimana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winslow.
5: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: está bien el look.
1: Ay, está bien.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: kick me out the bar.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Hey, suntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winslow
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: 아래 쪽! 난 스톱을 안 해, 너라고.
1: Disregel lamin ya Mal.
2: Sopo kowe aku ora kenal.
1: Jeblok apa apa nih lo?
2: Ya Allah iki remuk iki ya.
1: Ora remuk ini. Tanganku yang tangan loro.
2: Ini kena tak dulu ae.
1: Tangan sing iki yang
2: apa iki yang?
0: Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya yang. Tapi adik kapan sugih ya yang?
2: Apa tuh yang gue mikir kuwi?
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
2: Aku bayang deh, ora tau yang.
0: Moga-moga ade iso ning luar negeri ya bareng ya sugih terus ning luar negeri ya.
2: Amin.
0: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: Iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe ini gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh ditumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
0: Betul. Awak iki kudu adil.
2: Lho, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Panganan enak apa ki?
3: Yo.
0: Mari ya.
3: Ayo.
1: Ini luwe.
0: Malah jak mangan.
1: Di panganannya sing enak iki. Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Cukup nih siji nih. Iki sapi super.
0: Sapi super.
3: Dirasane kabeh ya.
0: Iya enak iki, Mak.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing pailer kae iki.
0: Apa?
1: Pailer.
0: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan. Dan seneng nih ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
3: Yang, suara apa kayak yang?
4: Hah?

0: mengko wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bloro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat sore Sobat Bana. Apa kabar? Mudah-mudahan akhir pekan ini berjalan menyenangkan ya. Minggu sore ini menjadi waktu yang pas untuk bersantai bersama keluarga, menikmati suasana rumah, atau mungkin sekedar melepas penat ya sebelum menyambut hari Senin ya, pastinya ya di sore hari ini ya. Nah, ini masih bareng Lupita Bana dengan teman-teman yang akan hadir menemani Sobat Bana semuanya di sore hari ini ya. Jangan lupa juga topik kita masih tentang liburan ini ya. Liburan yang paling kamu suka itu liburan kemana gitu ya. Ditunggu opininya atau topiknya nanti bisa melalui WA di 085634545 ya. Suasana sore yang sangat menyenangkan, mulai berkumpul barengan keluarga gitu ya. Setelah mungkin aktivitas sejak pagi hari gitu ya. Mungkin di pagi hari, kalau hari Minggu biasanya jogging pagi, kulineran ya. Dan masih ada teman-teman yang akan hadir menemani Sobat Bana semuanya di sore hari ini ya. Dan tentu saja Sobat Bana semuanya, ada beberapa informasi-informasi yang sangat bermanfaat buat Sobat Bana semuanya di sore hari ini ya, Sobat Bana semuanya. Oke Sobat Bana semuanya, nah kali ini ada informasi lagi buat Sobat Bana semuanya di sore hari ini ya, Sobat Bana. Ukraina itu menuduh Rusia kembali membahayakan keselamatan fasilitas nuklir di negaranya setelah sebuah drone dilaporkan menghantam lokasi penyimpanan bahan bakar nuklir bekas di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Chernobyl. Meski PLTN tersebut sudah tidak beroperasi. Nah, Sobat Bana, dalam pernyataan terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dan Badan Energi Atom Negara itu menjelaskan bangunan penerima kontainer bahan bakar nuklir bekas mengalami kerusakan sebagian akibat hantaman drone. Namun saat ini insiden terjadi tidak ada bahan-bahan nuklir bekas yang disimpan di dalam bangunan tersebut. Masih di ajang Ngopi Senja, masih pada Lupita Bana, masih ada teman-teman dan informasi-informasi buat Sobat Bana semuanya di sore hari ini.

0: Boys Music. Masya Allah.
1: Dit, Dito.
2: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
3: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
4: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
3: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
2: Anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat dia.
5: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
3: Cek kemana, Mas?
5: Cek um.untidar.ac.id.
3: Mira daftar ke sana kan?
5: Iya.
3: UKT-nya murah kan?
5: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
3: Oke, gas.
5: Untidar, unggul berbudaya.
6: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Selamat sore Sobat Bahana di Kota Wi dan sekitarnya. Ya, mau siap-siap untuk kulineran ya. Siap-siap nah, biasanya habis maghrib kulineran. Tidak makan di rumah, tapi kulineran barengan keluarga. Atau mungkin lagi mau nongkrong sama teman-teman gitu ya. Soalnya sekarang itu di Ngawi itu banyak sekali kafe gitu ya. Tinggal pilih mana gitu. Yang mau gabung ya, silakan saja, jangan lupa topik kita hari ini, liburan yang paling kamu suka itu di mana gitu ya. Yang sudah gabung tadi ya, terima kasih ya. Liburan terbaik adalah tidak menguras kantong tetapi tetap menyenangkan. Ini dari Pak Didin. Terima kasih Pak Didin udah gabung di ajang ngopi senja gitu ya. Nah, ini yang sudah gabung lagi buat Mbak Lita, terima kasih. Bagi saya yang penting bukan tempatnya tapi kebersamaan saat liburan. Terima kasih Mbak Lita udah gabung ya. Terus saya suka mengunjungi tempat yang sejuk seperti pegunungan ya. Terima kasih buat Pak Deddy juga ini ya, udah gabung ya. Ini lagi ngopi Pak ya ini. Terus yang sudah gabung lagi, terima kasih juga ini buat Mbak Wati ya. Liburan favorit saya tuh ke kebun binatang bersama anak-anak Mbak ya. Terima kasih banget udah gabung aja ngopi senja gitu ya. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Yang mau kasih komentarnya ya, liburan yang kamu suka itu gimana gitu ya, ditunggu WA di 0856345 4545.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat sore Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Senja ya. Kali ini ada informasi dari Mojokerto Sobat Bana, peredaran rokok ilegal yang merugikan negara hingga 10 miliar ya, berhasil diungkap kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur. Banyak 11.169.440 batang rokok ilegal hasil penindakan periode Januari hingga Mei 2026 dimusnahkan di Kabupaten Mojokerto. Pemusnahan dilakukan secara simbolis di Pendopo Graha Maja Tama GMT Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangkaian peringatan terjadi Kabupaten Mojokerto yang ke-733. Sementara proses pemusnahan utama dilakukan di PT Putra Restu Ibu Abadi Pria Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis menggunakan insinerator bersuhu tinggi ramah lingkungan. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu ya. Yang mau gabung ya silakan saja, masih tunggu ya, masih ada informasi-informasi buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Jangan lupa juga ya yang lagi menikmati kebersamaan ya di sore hari, mungkin lagi memasak untuk keluarga gitu, menu spesialnya apa. Kalau sore hari itu enaknya apa nih, nasi goreng ya kali ya, atau yang penyetan-penyetan gitu, atau mie. Nah Sobat Bana semuanya, ataupun yang mau siap-siap untuk menghadapi hari Senin gitu ya, persiapkan segala sesuatunya, nanti Senin tuh ada apa gitu ya, gebrakan apa. Selamat berlibur juga ini ya, yang lagi nonton film atau pertandingan olahraga gitu ya. Selamat sore semuanya, masih diajak ngopi senja ya pastinya. Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga liburan yang paling kamu suka itu liburan kemana gitu ya. Nah ini liburan yang paling berkesan itu mengajak orang tua jalan-jalan katanya gitu, dari Mbak Tini. Terima kasih Mbak Tini udah gabung diajak ngopi senja ya. Terus ini saya suka bersepeda ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi. Terima kasih juga ini buat Ania gitu ya, sukanya sepedaan ini ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Senja. Sampai nanti jam 6 ya, yang mau gabung lagi masih ditunggu, atau mungkin yang mau menginformasikan apa saja silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545454545.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Silmi Karim dan 7 orang lainnya menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dokumen keimigrasian. KPK menyebut nilai pemerasan menyentuh ratusan miliar rupiah. Sobat Bana, penetapan tersangka dalam kasus ini ditandai dengan kecukupan barang bukti. Meski tidak merinci lebih jauh, namun ada uang tunai dalam valuta asing yang turut disita. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.
2: FM Bana Radio masih dari Trunojo yang 119 Ngawi. Selamat sore Sobat Bana, apa kabar di sore hari ini ya? Suasana sore yang kali ini tadi panas, sekarang agak dingin gitu ya. Gimana nih di sore hari ini, mungkin lagi mempersiapkan diri untuk besok gitu ya, hari Senin ya. Dan pastinya di sore hari ini ya mungkin lagi nongkrong bersama teman ataupun lagi ngopi, ngeteh gitu ya. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya di sore hari ini. Masih barengan Lupita Bana di ajang Ngopi Senja. Jangan lupa juga topik kita hari ini, liburan yang disukai itu apa gitu ya, di mana liburan yang kamu sukai. Tunggu ya sampai nanti 6.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Selamat petang, ini sudah petang, jadi bukan sore lagi, ini sudah petang ya. Selamat petang semuanya ya, apa kabar yang udah gabung ya. Nanti ini saya sampai jam 8 ini. Oh, di luar Ngawi, di Rumah Sakit Dharma Is Jakarta. Salam buat Sobat Balong Gerih, salam sehat ya. Terima kasih pada Air Story, ini lagi di luar Ngawi katanya gitu ya. Ya lagi merantau gitu ya. Merantau di Jakarta ya. Baik, ini salamnya buat yang ada di Balong Gerih ya. Salam sehat ya. Terima kasih gabung di ajang ngopi senja gitu ya. Nah, ini suasana di sore hari atau petang. Nah, ini ya petang di suasana di petang kali ini ya, mungkin banyak sekali yang mungkin ada target ya untuk besok. Kira-kira kita ngapain untuk besok? Pasti ada ya, ada planning tersendiri gitu ya. Sama tetang semuanya, mungkin lagi ngumpul barengan keluarga juga di sore hari ini ya, atau di petang hari ini ya. Pasti mudah-mudahan dapat membuat hati kita rileks, senang ya pastinya ya. Sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil menantikan adzan maghrib ya. Sebentar lagi nanti ya, masih ada beberapa menit gitu ya. Nah, yang mau gabung masih ditunggu, jangan lupa juga. Tapi kita hari ini ya, liburan kamu itu kemana gitu, sukanya kemana liburannya, hayo hayo hayo. Ya udah gabung di live TikToknya Radio Bahana juga, terima kasih udah gabung ya. Ataupun yang baru saja gabung di live streaming di www.bahanafmngawi.com juga terima kasih banget. Atau di Xspace Radio ya, ini biasanya kalau pengen nonton videonya bisa melalui Xspace Radio. Caranya gampang, kita cari di Play Store yang ada tulisannya Xspace Radio warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi gitu ya. Nah, sebetulnya semuanya pasti di hari ini merupakan hal yang menyenangkan ada di Sobat Bahana semuanya ya. Kita hadapi dengan senyuman, terus harus penuh dengan semangat ya di sore hari ini ya. Yang mau gabung jangan lupa juga, tapi kita liburan yang kamu suka itu kemana ya. Yang sudah gabung tadi buat Titi juga terima kasih. Saya liburannya tuh sukanya ke pantai ya, suasananya bikin pikiran lebih tenang katanya gitu ya. Terima kasih udah gabung di ajang ngopi Bahana, ngopi senja. Ngopi Bahana, ngopi senja. Yang mau gabung lagi nanti masih ditunggu. Nanti bisa ya di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Beberapa saat lagi nanti jam 17.26 menit kita akan kumandangkan adzan maghrib untuk daerah Ngawi dan sekitarnya. Selamat ibadah salat maghrib bagi yang mau ibadah salat maghrib ya, pastinya di petang hari ini ya. Barusan kamu juga di live TikToknya Radio Ban FM Ngawi ataupun di live streaming di www.banfmngawi.com ataupun Xpace Radio, radio visualnya Radio Ban FM Ngawi ya. Selamat petang semuanya. Mudah-mudahan suasananya di petang hari ini sangat menyenangkan, penuh semangat ya pastinya. Di petang hari ini apalagi di suasana hari Minggu gitu ya, banyak sekali yang lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya. Walaupun hari Minggu tidak mager ya, malah banyak sekali aktivitas. Mudah-mudahan juga aktivitasnya juga berjalan dengan lancar, semangat terus ya di petang hari ini ya, sambil nanti akan dikumandangkan adzan maghrib untuk daerah Ngawi dan sekitarnya.

0: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana semuanya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya. Buat Sobat Bana semuanya yang sudah melaksanakan ibadah salat maghrib ataupun yang belum ya, cepat-cepat melaksanakan ibadah salat maghrib. Baik Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Senja ya. Nanti tapi Lupita balik lagi di ajang Ngopi Senja, balik lagi nanti di sesi yang kedua.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Jonathan Christie dikalahkan Victor Lee Kanada di final Indonesia Open 2026. Nathan kalah 2 game langsung, 19-21, 8-21. Dalam partai final Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada Minggu 7 Juni 2026, partai tunggal putra digelar pada partai kelima. Jonathan Christie menjadi salah satu dua wakil merah putih yang mengejar gelar juara. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: 대한 희부란.
1: 사atnya Anda menikmati ngopi senja.
2: Senat 4,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana, apa kabar di malam hari ini ya? Saatnya sekarang ya, ini biasanya kalau di hari Minggu ini biasanya banyak sekali yang menikmati hari Minggu yang lagi mager di rumah ya, atau mungkin ada yang jalan-jalan ya. Selamat malam semuanya, mudah-mudahan di malam hari ini ya masih tetap semangat ya. Jangan lupa juga nanti masih ada informasi-informasi yang bakal lebih hadirkan di malam hari ini ya. Barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming ya di www.banfmngai.com. Selamat malam semuanya, mudah-mudahan di malam hari ini ya mungkin lagi nongkrong di tempat favorit ya, sambil ini apa itu nonton videonya Radio Ban FM Ngawi melalui Xpace Radio ataupun melalui live streaming di www.banfmngawi.com, atau juga bisa juga melalui live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi ya. Pastinya dan suasana di hari Minggu ini sangat menyenangkan ya. Jangan lupa juga bulan yang kamu suka itu mana gitu atau kemana. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat malam Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya yang lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya. Selamat malam ya, mudah-mudahan suasananya juga sangat menyenangkan di malam hari ini yang barusan gabung juga di live TikTok-nya Radio Bana FM Ngawi. Apa kabar? Terima kasih. Terus yang barusan gabung di live streaming di www.banafmngawi.com ataupun di Xspace Radio, divisinya Radio Bana FM Ngawi ya. Selamat malam semuanya ya. Mudah-mudahan masih dalam suasana sangat menyenangkan di malam hari ini ya. Kalaupun banyak sekali aktivitas juga berjalan dengan lancar. Biasanya jam segini ini persiapannya itu bagaimana ya? Biasanya banyak sekali yang jalan-jalan gitu ya di malam hari ya. Tapi jangan malam-malam ya, soalnya besok sudah kerja lagi atau masuk sekolah lagi gitu ya. Oke, Sobat Bana semuanya, kali ini ada tembang dari Maudy Ayunda ya. Ini lagu Yogyakarta yang menggambarkan kerinduan dan kenangan terhadap kota Yogyakarta dengan nuansa putih dan intim ya. Nah, ini liriknya ini menyampaikan perasaan haru saat pulang ke kota yang penuh makna, di mana setiap sudut masih menyapa seperti dulu ya. Lagu ini tidak hanya mengekspresikan cinta pada tempat, tetapi juga refleksi tentang identitas dan masa lalu yang tidak terlupakan ya. Musiknya yang lembut mendukung suasana nostalgia dan kedamaian khas Yogyakarta. Kita simak sama-sama tembangnya Maudy Ayunda dengan singlenya Yogyakarta.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

104,5 FM Mana Radio, selamat malam semuanya. Kali ini Dinda Gania ya membuktikan diri sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di industri musik Indonesia ya. Di usia 15 tahun, penyanyi kelahiran Jakarta 10 November 2009 itu berhasil merilis single kolaborasi bersama musisi kawakan Yofi Widianto gitu ya. Kali ini kolaborasi lintas generasi ini bertajuk Lelung Hati ya, dan telah meraih jutaan views di YouTube gitu ya, dan dirilis pada 14 Februari 2026, sudah ditonton lebih dari 1,4 juta kali gitu. Sebetulnya semuanya sudah jam 6 lebihnya 26 menit ya, masih di ajang ngopi senja pastinya. Yang barusan gabung juga di live TikToknya Radio Ban FM Ngawi, apa kabar? Thank you banget. Ataupun yang sudah gabung di streaming di www.banfmngawi.com, ataupun yang sudah gabung di X-Space Radio, radio visualnya Radio Ban FM Ngawi ya. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan di malam hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat, stamina masih tetap prima di malam hari ini gitu ya. Yang barusan gabung juga, selamat malam semuanya. Nah, sebetulnya semuanya ini suka nggak ya yang ngasih pakai sarung plastik saat makan? Ternyata ini berbahaya bagi kesehatan ya. Nah, ini banyak orang merasa lebih higienis saat makan menggunakan sarung tangan plastik yang disediakan di restoran atau gerai makanan. Namun siapa sangka ternyata kebiasaan yang dianggap si itu justru berpotensi membawa risiko kesehatan, terutama ketika digunakan untuk menyantap makanan panas dan berminyak ya. Nah, sebetulnya semuanya ternyata ya, sarung tangan plastik yang sering dipakai untuk makan biasanya berbahan polietilen atau PE, termasuk HDPE dan LDPE. Jika bahan ini kontak langsung dengan makanan yang panas dan berminyak seperti senyawa kimia dari bahan plastik, ternyata lebih mudah berpindah ke makanan ya. Hal itu dikarenakan senyawa adiktif plastik yang bersifat lipofilik atau mudah terserap dengan minyak dan lemak ini dibandingkan air. Akhirnya saat kandungan dari plastik tersebut berpindah ke makanan dan dikonsumsi oleh manusia ya, ternyata kandungan itu akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, masalahnya kita malah sering pakai sarung tangan plastik untuk menu-menu makanan yang pedas ataupun panas ya. Ternyata ini banyak sekali mengandung senyawa kimia dari bahan plastik yang lebih mudah ke berpindah makanan gitu. Sebetulnya semuanya sudah jam 6 lebihnya 28 menit masih di ajang kopi senja ya, pastinya di malam hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, liburan yang kamu suka itu kemana gitu ya. Mbak Siti ya, terima kasih udah gabung. Saya suka liburan ke pantai karena bisa menikmati suasana tenang dan udara segar. Dari Budi yang dari Paron, liburan favorit saya itu ke pegunungan, udaranya sejuk dan pemandangannya sangat indah katanya gitu. Terima kasih udah gabung ya. Terus dari Rina yang dari Gedung Galar, terima kasih juga ini ya. Nah, ini saya lebih suka staycation di hotel atau penginapan untuk istirahat dari rutinitas. Yang mau gabung lagi masih ditunggu ya. Jangan lupa topik kita hari ini, liburan yang kamu suka itu di mana.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: bagikan postingan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Bahana FM Ngawi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Selamat malam semuanya ya. Yang pasti di malam hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi. Apa kabar semuanya? Sudah gabung ya kali ini ya, ataupun di Xpace Radio, radio officialnya Radio Bahana FM Ngawi. Selamat malam semuanya ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu ya Sobat Bahana. Kali ini ada informasi dari Menteri UMKM. Sobat Bahana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa tarif pajak penghasilan PPh final bagi pelaku UMKM tetap sebesar 0,5% dan tidak mengalami kenaikan setelah berlakunya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Regulasi baru tersebut justru memberikan kepastian yang lebih besar bagi UMKM karena menghapus batas waktu pemanfaatan fasilitas pajak selama pelaku usaha masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam aturan terbaru, kali ini fasilitas PPh final 0,5% diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dengan omset maksimal 4,8 miliar rupiah per tahun. Pemerintah melakukan penyesuaian dengan tidak lagi memasukkan CV, firma, PT non-perorangan, dan BUMDes sebagai penerima baru fasilitas tersebut guna mencegah praktik penyalahgunaan insentif pajak oleh perusahaan besar yang memecah usahanya menjadi beberapa badan usaha kecil. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan masa transisi bagi badan usaha yang sebelumnya telah memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM berdasarkan aturan lama. Mereka masih dapat menggunakan tarif 0,5% hingga masa berlaku fasilitas berakhir sesuai ketentuan sebelumnya. Menteri Maman juga menjelaskan bahwa badan usaha seperti CV, firma, dan PT non-perorangan dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah tetap memperoleh keringanan berupa pengurangan tarif hingga 50% dari tarif normal, sehingga tarif efektif yang dikenakan menjadi 11%. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahun tetap mendapatkan tarif efektif 0% atau bebas pajak. Selain memberikan kepastian usaha, PP nomor 20 tahun 2026 juga bertujuan memperkuat tata kelola perpajakan yang lebih adil dan sehat. Regulasi ini menegaskan bahwa pengeluaran yang berasal dari tindakan melawan hukum seperti suap, gratifikasi, dan korupsi tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak. Sementara itu, Kementerian UMKM menyatakan akan terus mendampingi pelaku usaha melalui edukasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan melalui Direktorat Jenderal Pajak serta platform Sapa UMKM untuk membantu pelaku usaha memahami dan memanfaatkan berbagai kemudahan perpajakan yang tersedia. Sudah jam 6 lebihnya 43 menit ya. Apa kabar semuanya di malam hari ini ya? Duh, ini tadi saya sampai 6 jam ini siarannya ya. Tapi tidak masalah ya. Nah, Sobat Bahana semuanya yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya. Malam ini kira-kira makan apa gitu ya, menunya apa gitu ya. Yang biasanya itu kalau di akhir pekan itu ada menu-menu spesial ya. Ibu-ibu ini khususnya masak menu spesial buat putra-putrinya, suami gitu ya. Nah, yang mau gabung lagi ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, liburan kamu suka itu kemana? Yang sudah gabung tadi buat Andi, biasanya saya tuh suka wisata kuliner, mencoba makanan khas daerah yang belum pernah dicicipi. Terima kasih buat Andi. Terus dari Dedi, liburan favorit saya tuh memancing di waduk sungai yang suasananya tenang. Ya ini mana nih, di waduk pondok atau di mana kalau mancing gitu ya. Terus yang sudah gabung lagi juga ini dari Lina, saya senang berlibur ke air terjun karena suasananya masih alami. Terus dari Rudi yang ada di Karangjati, liburan ke desa atau kampung halaman selalu menjadi pilihan utama saya. Terima kasih sudah gabung aja.

Ngopi Senja yang sudah gabung di live TikToknya Radio Pan FM Ngawi. Ayo, ayo, ayo, jawab ya. Kamu suka liburan kemana? Itu opininya, atau bisa melalui Space Radio live streaming di www.panfmngawi.com ya. Kita simak sama-sama ada tembang Cintai Tanpa Arah dari Rizky Febian.

0: Cara mencegah perundungan pada anak usia dini. Yang pertama adalah pengasuhan yang positif. Anak menjadi percaya diri sehingga tidak menjadi pelaku dan tangguh dalam menyikapi perundungan. Yang kedua adalah memberi teladan yang baik. Apa yang dilakukan orang tua selama di rumah dapat menjadi hal yang ditiru anak. Yang ketiga adalah membangun komunikasi yang efektif. Anak akan merasa didengarkan sehingga anak menjadi percaya diri, aman, dan nyaman. Yang keempat adalah orang tua harus peka. Orang tua perlu peka terhadap anak yang mengalami perundungan. Selanjutnya yaitu ciptakan lingkungan penuh kasih sayang. Jika orang tua melakukan tindakan buruk di rumah, maka anak akan menirunya di luar rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Bahana FM Ngawi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat malam semuanya ya, yang barusan gabung juga di XPS Radio ataupun yang barusan gabung di TikToknya Radio Pan FM Ngawi. Selamat malam. Apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan semangat terus ya di malam hari ini ya. Ya sebetulnya semuanya yang mungkin juga di malam hari ini ya lagi makan bersama keluarga atau mungkin juga lagi menikmati kebersamaan juga barengan teman-teman ya, lagi ngopi atau lagi bikin teh hangat ya. Biasanya kalau malam hari, apalagi suasananya seperti ini ya, biasanya banyak sekali waktunya untuk berbincang barengan keluarga gitu ya. Atau mungkin ada sekedar ada kumpul barengan teman-teman ya. Selamat malam semuanya ya. Ini sebetulnya semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang ngopi senja kali ini ya, sebetulnya semuanya ada beberapa informasi ya di malam hari ini ya, sebetulnya semuanya ada informasi dari Semarang ya di malam hari ini, sebetulnya. Kebakaran yang melanda pabrik pengolahan kayu PT Setia Indoputra di kawasan industri Candi KIC, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, belum sepenuhnya padam. Upaya pemadaman petugas damkar telah berlangsung lebih dari 10 jam. Kabid Operasi dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Santri Pradono, mengatakan petugas damkar masih berjibaku memadamkan titik api yang tersisa di area tumpukan serbuk kayu. Ini sebetulnya semuanya sampai di sini dulu di sesi yang pertama ya. Nanti kita balik lagi di sesi yang kedua. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Sebetulnya semuanya, liburan yang kamu suka itu mana gitu. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445 atau bisa melalui Facebooknya Radio Pan FM Ngawi ya. Dan juga melalui live TikTok Radio Bana FM Ngawi.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Pembalap Indonesia dari tim Honda Tim Asia Veda Ega Pratama berada di urutan ke-6 klasemen pembalap Moto3 2026 setelah finish di urutan ke-16 GP Hungaria Sirkuit Balaton Park pada hari Minggu 7 Juni 2026. Sobat Bana, laman MotoGP pada hari Minggu melaporkan posisi 16 tersebut membuat Veda gagal membawa poin dari Hungaria hingga turun 3 peringkat. Kini remaja berusia 17 tahun asal Gunung Kidul di Yogyakarta itu mengoleksi 71 poin. Veda berada di bawah debutan Moto3 lainnya, Ryan Yuriarte, yang naik satu posisi ke peringkat kelima dengan 72 poin. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat malam semuanya ya, masih di ajang ngopi senja ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat mana semuanya, liburan yang kamu sukai itu apa gitu ya, di mana liburannya yang paling kamu sukai ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu, sobat mana, Polda Jawa Tengah kembali menggelar operasi Patuh Candi 2026. Akan berlangsung selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini dilaksanakan secara serentak dengan mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, serta penegakan hukum yang humanis guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Kutip dari Kompas TV, melalui operasi Patuh Candi 2026, kepolisian berupaya menekan angka pelanggaran lalu lintas sekaligus bisa mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Nah, itu masyarakat diimbau untuk mematuhi seluruh aturan berkendara dan memastikan kelengkapan dokumen kendaraan sebelum bepergian. Baik, sobat bana semuanya, selamat malam ya. Apa kabar di malam hari ini? Masih tetap setia kah? Yang barusan gabung di Express Radio ataupun barusan gabung di live TikToknya Radio Ban FM Ngawi ataupun di live streaming di www.banfmngawi.com ya. Selamat malam semuanya ya. Pastinya jangan lupa juga topik kita hari ini, liburan yang kamu suka itu loh, kemana gitu ya. Sudah gabung dari Mbak Nani ya, terima kasih Mbak Nani udah gabung. Saya lebih suka liburan di rumah sambil berkebun dan berkumpul dengan keluarga. Dari Mas Tono nih ya, terima kasih Mas Tono udah gabung. Wisata alam seperti hutan pinus dan perbukitan menjadi favorit saya. Dari Dian yang dari Kewadungan, terima kasih. Saya suka berlibur ke kota besar untuk melihat tempat-tempat baru ya. Dari Fajar yang ada di Ngawi, liburan favorit saya itu camping karena bisa lebih dekat dengan alam. Dari Rita, terima kasih Rita udah gabung. Saya suka berbelanja saat liburan sekalian mencari oleh-oleh gitu. Wah, ini sambil menyelam minum air ya. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa ya di 085634545454545.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 7 Juni 2026 ya pastinya. Di malam hari ini yang barusan gabung juga di live TikTok-nya Radio Bahana FM Ngopi. Apa kabar semuanya? Terima kasih yang sudah gabung di Space Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngopi juga. Selamat malam semuanya ya. Mudah-mudahan di malam hari ini masih tetap hubungan terus ya, ataupun di malam hari ini ya banyak sekali aktivitas ya, biasanya untuk melakukan waktu barengan keluarga dan waktunya untuk beristirahat, jangan begadang soalnya

besok udah masuk ya. Tidur yang cukup dan jaga kesehatan ya. Nah, sobat mana semuanya yang mau gabung, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Biasanya kalau hari Minggu itu ya, liburan yang kamu suka itu kemana gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085-6345-4545. Yang sudah gabung, terima kasih banget tadi ya. Dari Dian ya, saya suka berlibur ke kota besar untuk melihat tempat-tempat baru. Terus yang sudah gabung lagi tadi Fajar ya, liburan favorit saya tuh camping karena bisa lebih dekat dengan alam ya. Jadi Rita, terima kasih Rita. Saya suka berbelanja saat liburan sekalian mencari olah-olah ya. Ini cocok ini ya. Dari Eko, terima kasih Eko udah gabung. Liburan ke pantai bersama keluarga selalu menjadi momen yang menyenangkan ya. Dari Nur ya, dari Karanganyar, saya lebih suka mengunjungi tempat religi untuk menenangkan pikiran. Terima kasih Mbak Nur. Terus dari Mas Bayu, liburan favorit saya adalah bersepeda ke daerah pedesaan yang asri. Terima kasih udah gabung ya. Terus dari Tika, saya suka piknik di taman atau tempat terbuka bersama teman-teman ya. Terima kasih banget ya. Dari Hendra, bagi saya liburan terbaik adalah berkumpul bersama keluarga kemanapun tujuannya, katanya gitu. Terima kasih udah gabung. Ajang ngopi senja ya. Nah, sobat tuna semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bana menemani Diajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat beraktivitas. Lupita Bana akan segera pamit undur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sasa.
1: Terima kasih Sasa.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: program spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
4: Gak baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
5: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
7: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: ayahuasca.
1: すいません。時間です。

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sidik. Krungu-krungu ono pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo pak, bener. Saiki wis ono NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae bu?
1: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat. Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Satu nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Ya carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Oke.
1: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget.

0: dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 12,5.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Pici Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
4: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sebut bahana berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tak timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Panganan apa iki?
3: Yo.
2: Mari ya.
3: Ayo.
1: Ini luwe.
2: Malah gak mangan.
1: Endi panganane sing enak iki? Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siapne. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh iki rasane. Iki ayam pedas. Cukup iki sini. Iki sapi super.
2: Sapi super.
3: Dirasakne kabeh ya.
2: Kabeh. Iya enak iki,
3: Mbak. Iki.
2: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing pailer kae iki.
2: Opo?
1: Pailer.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan. Dan seneng ya.
0: Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
3: Yang, suara apa kayak yang?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
6: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
5: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana. Radio Informasi dan Hiburan.

同文等我把它给侬写，再把阿古也。

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.